0: Sebuah kaning mata, oi. Kukung pakai tah. Mame, bangun sagun dia.
1: Ay, samuk-samuk ba. Kukung pakai ayo ko. Ikaw na sagun dia.
0: Ayo. Sebuah kaning na napulipatan na sebukan ba. Oi, oi siyaman. Sebuah kaning mo dong, oi.
2: Na, mo atin.
0: Sus, asin na pod. Oh, na. Nga naman.
2: Kami, boss.